0: ini program
1: wane ikahamene tinkeke
0: ini program wane ikahamene tinkeke ne tahalen langa hangi tinkeke ini program ne dekak ni maholhi ahtacak hoye dangi tare tangirane hangi tinkeke dikak nyana lidia tamotikai mihoi amin amchu kenchu aichu ingamo atawae panam ngamchu granamalun ngamchu khanangin ngamahuk katarok haretarik